Loma. Dengan ini ulo lika ni misa ulo gay pulu. Gimana kau ni boleh ikan? Aje pun ni misa. Ini perapan sutro boleh misa fajar boleh. Abah jadi kau joki. Mam sebab jalan gigi tulung malo. Imana ni suan jamulah misa tulah kama.